0: Di tempat, kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
2: Mas Ed, itu Mas Uling.
3: Oh betul, namanya itu Jihad
2: MC
3: Simo.
2: MC ayo juru.
3: Nawar menang gitu. Oke, Nyudenata.
2: Iya monggo, satu lagunya silakan. Kerinduan, permintaan dari memulai berdua. Semoga cintanya abadi dan selalu merindukan.
3: Amin, apa? Saling merindukan di antara ikatan suami istri.
2: Amin.
3: Ya. Kita welcome New Denata, Dangdut Koplo.

100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam juga Noknyanya.
0: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
1: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
0: Kalau begitu bisa ceritakan
1: terus nggak gatel lagi lama-lama pentolannya kering.
0: Alhamdulillah Ibu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
1: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.

0: Ini Anti, efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang bisa langsung antri, Anto dapat info ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, beli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Hei, ngapain sih dari tadi
1: kulit rasanya mengganggu?
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal, Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

0: dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, lihat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan, asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Pitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Agen Habatop untuk daerah Pamar, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.

0: dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
1: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
3: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat
2: komplikasi.
3: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
2: Jadi udah lama ibu ya?
3: Iya, udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
2: Oh, udah 4 tahun. Ya. Nah, ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa ibu?
3: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas bintang tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa. Alhamdulillah ada perubahan.
2: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol ibu?
3: Satu.
2: Satu, dua sama yang ini ya?
3: Iya,
2: dua sama.
3: Iya.
2: Isi 200 kapsul.
3: Iya, iya.
2: Oke, ibu buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
3: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
4: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik ibu, terima kasih ibu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio. Ayo deh.
1: At RCAFM underscore Banjar. Facebook RCAFM by TikTok.
2: Ya, assalamualaikum pagi semuanya Mitra RCA. Gimana kabarnya di pagi ini hari Sabtu ya, hari ke-10 di bulan Oktober 2026. Ya, semoga kabar baik ya, semuanya sehat bareng keluarga dan juga bersama orang-orang tersayangnya. Alhamdulillah pagi ini bisa jumpa lagi di Info Sehat RCA. Biar bisa pesan lewat WA ya, lewat 081 313 4586 22. Ya, sekarang tepat jam 8 untuk pagi ini. Info sehat tentang apa? Tentang cuci darah ya.

On dan mengendalikan produksi ginjal yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya racun akan menumpuk di dalam tubuh sehingga menimbulkan banyak gangguan kesehatan yang menggunakan mesin khusus dialisis. Ini metaece merupakan salah satu cara mengobati sakit ginjal pada wanita maupun pria ya. Ya, nanti kita bahas tujuan dan indikasi cuci darah, kemudian peringatan dan larangan cuci darah dan lain-lain ya. Tetap di Info Sehat seperti biasa sampai jam 9.

0: cara simple buat memelihara Habutal. Gampang kan? Yuk buruan. Habutal, obat herbal ramuan Arab.
1: Ya, kembali ke info sehat pagi ini tentang cuci darah ya. Berikutnya tujuan dan indikasi cuci darah. Seperti yang telah disebutkan tadi, metaja hemodialisis atau hemodialisis ya, bertujuan untuk menyaring racun dan zat sisa metabolisme tubuh yang seharusnya dibuang oleh ginjal. Fungsi ginjal ini bisa terganggu akibat gagal ginjal, baik gagal ginjal kronis maupun gagal ginjal akut. Gagal ginjal kronis umumnya disebabkan oleh beberapa kondisi berikut ya. Di antaranya oleh kemudian diabetes, peradangan pada ginjal, peradangan pada pembuluh darah, dan penyakit ginjal polikistik. Sementara itu, gagal ginjal akut dapat terjadi akibat perdarahan hebat, serangan jantung, infeksi berat, keracunan, atau dehidrasi berat. Secara umum, pembengkakan di bagian-bagian ginjal tidak dapat membuang kelebihan.

dan cairan dan kadar kalium dalam darah yang tinggi. Itu aja CFPD atau cuci darah lewat perut dan transplantasi ginjal. Penderita gagal ginjal kronis akan diberikan 3 pilihan terapi pengganti fungsi ginjal tersebut.

0: tetap pertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
0: Ya nya atuh Akang, matak ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasil.
1: Petunjuk oge papa nama, pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki, haji ngobatan panyakit, ngan hiji.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 0812
3: Kota Banjar.
4: Ya, selamat pagi buat cuci darah atau hemodialisis dan ginjal tidak lagi rusak dan bisa berfungsi dengan normal. Akan tetapi, kerusakan akibat gagal ginjal kronis jarang bisa disembuhkan sepenuhnya, sehingga penderitanya perlu menjalani cuci darah dalam jangka panjang, bahkan seumur hidupnya. Selama menjalani cuci darah, pasien dianjurkan kemasan, jus, dan hal ini mirip aja karena terlalu banyak mineral dalam darah bisa menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Selain membatasi asupan mineral, penderita gagal ginjal yang menjalani cuci darah rutin juga dianjurkan untuk membatasi asupan cairan. Hal ini mirip aja karena ginjal sudah tidak lagi mampu menjaga keseimbangan cairan, harus menginformasikan kepada gangguan pembekuan darah yang tanda-tanda vitalnya tidak stabil.

0: bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA. Radio yang paling alasoy, asyik coy.
2: Ya, terima kasih Mega Jaya masih di 102,1 FM ya, masih info sehat di Sabtu pagi ini 10 Oktober 2026. Dokter akan membuat akses ke pembuluh darah untuk memudahkan proses cuci darah. Ada 3 jenis akses pembuluh darah yang bisa dibuat oleh dokter ya. Yang pertama fistula arteriovenosa atau Cimino ya. Fistula arteriovenosa atau Cimino adalah saluran buatan yang menghubungkan kok arteri vena. Dilakukan dengan menyambungkan dan digunakan dalam jangka waktu tertentu yang bisa digunakan bagi pasien yang membutuhkan cuci darah dalam keadaan darurat. Pada prosesnya bersifat sementara, yaitu kurang dari 3 minggu. Kateter akan diangkat jika pasiennya besar. Kateter Kavi, hal ini minta aja dilakukan bila Cimino atau cangkok arteri vena tidak dapat dilakukan atau belum siap digunakan. Nah, perlu diketahui bahwa infeksi pada akses pembuluh darah dapat mengganggu prosedur cuci darah. Oleh karena itu, jaga kebersihan akses pembuluh darah guna mencegah infeksi dan komplikasi lain.

0: olesi dengan Neo Ultra. Iya betul. Nih, Neo Ultra Silin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat campur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultra Silin. Neo

0: paspor anak. Ai, daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor.
5: Ya, masih ada waktu 20 menit lagi di info sehat pagi ini tentang cuci darah ya. Selanjutnya, mitosnya prosedur cuci darah. Prosedur cuci darah atau hemodialisis dapat dilakukan di rumah sakit terdekat. Prosedur ini biasanya berlangsung selama 3-4 jam dan dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Berikut adalah tahapan-tahapan prosedur cuci darah. Dokter akan memeriksa kondisi fisik pasien seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan berat badan. Pasien akan diminta untuk berbaring atau duduk selama proses cuci darah berlangsung. Dokter akan membersihkan akses pembuluh darah yang telah dibuat untuk pemasangan jarum. Dokter akan memasang jarum yang telah terhubung dengan selang cuci darah di titik akses yang telah dibersihkan. Satu jarum berfungsi untuk mengalirkan darah dari dalam tubuh ke mesin, sedangkan satu jarum lain akan mengalirkan darah dari mesin ke dalam tubuh. Setelah jarum terpasang, darah akan dialirkan melalui selang steril menuju alat filterisasi. Mesin MitraEC akan membuang zat-zat sisa metabolisme dan cairan tubuh yang berlebihan. Kemudian darah yang sudah melalui proses cuci darah akan dikembalikan ke dalam tubuh. Setelah prosedur cuci darah selesai, dokter akan mencabut jarum dari lokasi akses pembuluh darah dan menutup bekas tusukan jarum dengan rapat agar pasien tidak mengalami perdarahan. Guna memastikan banyaknya cairan yang dibuang, dokter akan menimbang kembali berat badan pasien. MitraEC, selama prosedur cuci darah berlangsung, pasien diperbolehkan untuk melakukan kegiatan santai ya, seperti menonton televisi, membaca, atau tidur, tetapi harus tetap berada di tempat tidur. Dokter akan memantau kondisi pasien secara berkala, sehingga pasien dapat memberitahu dokter jika muncul rasa tidak nyaman selama prosedur cuci darah, ya, seperti mual contohnya atau kram perut.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak gak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam Ibu.
6: Selamat malam juga Nyanya.
5: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
6: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
5: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
6: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
5: Alhamdulillah Ibu ya.
6: Alhamdulillah.
5: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
6: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
5: Terima kasih Ibu atas waktunya.
6: Terima kasih juga.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, penutup MITHC setelah cuci darah dan komplikasi cuci darah ya. Setelah cuci darah, pasien dapat langsung pulang setelah menjalani prosedur cuci darah. Walaupun sudah menjalani cuci darah, pasien dianjurkan untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi serta menjaga keseimbangan asupan cairan, protein, dan garam. Untuk memastikan bahwa zat sisa metabolisme dan cairan berlebih terbuang dengan baik, dokter akan memantau kondisi pasien sebelum, selama, dan sesudah cuci darah. Dokter juga akan melakukan beberapa tes berikut ya, setidaknya satu bulan sekali. Di antaranya tes rasio reduksi urea dan total bersihan urea melalui pemeriksaan darah untuk memantau efektivitas proses cuci darah yang dijalani. Yang kedua, parameter KTV ya, untuk menilai kecukupan dialisis secara lebih akurat. Yang ketiga, tes pengukuran aliran darah dari akses. Dan yang keempat, tes hitung sel darah dan kimia dalam darah. Akut atau kronisnya gagal ginjal akan menentukan berapa lama pasien harus menjalani cuci darah. Umumnya, MITHC pasien yang menderita gagal ginjal akut akan berhenti menjalani prosedur ini setelah ginjalnya dapat kembali berfungsi dengan baik. Dan penutup komplikasi cuci darah. Cuci darah atau hemodialisis merupakan salah satu prosedur medis yang efektif menjaga kualitas hidup pasien gagal ginjal. Namun seperti prosedur medis pada umumnya, cuci darah juga dapat menimbulkan komplikasi. Berikut adalah beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat cuci darah. Di antaranya tekanan darah rendah, kemudian kram otot, mual dan kram perut, nyeri dada dan punggung, gatal-gatal, dan gangguan tidur. Pertolongan segera ke IGD perlu dilakukan pada pasien yang mengalami gejala berikut ya. Di antaranya demam dan menggigil, perdarahan dari akses pembuluh darah, sesak napas, dan penurunan kesadaran. Ya, kita aja jumpa kita di Info Sehat untuk Sabtu pagi 10 Oktober 2006 ya. Cukup sampai di sini, terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi biasa jam 8 ya. Jangan lupa produk denaturnya Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan produk lainnya bisa didapatkan di studio HCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081 313 458 622. Dan selepas ini biasa penyuka lagu-lagu dangdut lawas bisa ikutan lewat WA atau lewat telepon ya. Oke, terima kasih semuanya, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

El Pan Ya. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa, penyuka lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, jumpa lagi di Danas Asoy Echa 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang Mall 50, Sanimatan, Kota Banjar, hari Sabtu 10 Oktober 2026. Ya, semoga baik-baik ya semuanya, Mita Echa. Biasa sampai jam 11 ya, dan nanti jam 11-nya jangan lewatkan berita Kilas Radio ya, berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Tasik, Garut dan sekitarnya nanti ada di Kilas Radio ya. Terus kalau berita Jawa Barat khusus hari Sabtu libur ya, Jabar Now yang jam 1 siang hadir hanya hari Senin sampai Jumat ya. Biasa ini bareng Pradak Denatur, sudah tidak asing lagi Habutop, Habatop, Pitama, Sultana dan Pradak lainnya ya. Silakan bisa didapatkan di ECA, di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Tadi sudah ada bubukannya, ada pantun cinta Bang Haji bareng Rita Sugiarto. Daftar hadir dari pagi ini sudah ada siapa ya malam teh? Oh malam Kang Kinoy Cokre gak ada ya, malam daftar hadir. Terus juga buat Mama Depina, terus Teh Bunga, Teh Leo, WMN, Mama Nelly sudah pe-pean. Ada Mama Nelly, sok mau lagu apa sih? Biasanya lagu judul-judulan apa dari PMR, lagu-lagu yang jenaka ya. Terus juga buat Teh Ismail, Teh Siti, Kang Ujes, ya Teh Bungsu, Mas Hendro. Ada siapa lagi, Bunda Niken, Butin Anggrek Ungu, Putih Curug, ya Bang Madun Citapen, Mama A, Mama Oci, Butin, Teh Hendra, Mama Ati Sinjai, Mama Tuti, Cibulan, terus Bunda Najan Batalion, ya Mas DME, Teh Imas, Mama Wulan, Reni Maimei, Neneng AF di Jeddah, terus Pelantun Benang Biru, di mana ini? Di Gang Ismaya, Semanding Wetan, ya Aki Malabar, Kang Darsa, Mas Abdul Holik di jauh di Pekalongan, ya Abah Herman di Perempatan Santiong, Ade Siti Warung Batok, Andi Ciamis, Isi Binangkit, Kuncen, mana? Kuncen Egarsari, Bunda Ratih, Iksan di Babantar, Heri di Cikelong, Mama Nani, terus ada siapa lagi nih ya? Ada Mama Putra, Bunyen, Mas Wonggo, Mama Reski, Teh Depe Garsel, Teh Hendri, ya, Kang Ceng XSB, Kang Ibro, Ciparakan, Teh Bungsu, Acipe, Kang Doyeng, Mama Ningsih, Kang Buena Reksa, Mojang Siamis, tuh yang Hapunten Pantrang, cina ya. Apunten Pantrang, Amanja, Igun Bengkel di mana? Kubang Pari, terus Bengkel Rudi juga di Binangun, itu di mana? Itu teh Binangun Wiracakra ya, depan Aeris ya, Bengkel Rudi. Terus ada siapa lagi? Abah Abret, Kang Tarso, Linda Jimas, Teh Kastia, Mbak Mira ya, Bunda Mawar. Terus Umi Sendana, Ayuyu di Lebo, dia Kang Parid. Oke, sudah ada ngabsennya cukup dulu ya. Ada Ta Mama Nelly setelah pe-pean, ada ini lagunya pasti lagu heureuy, Mama Nelly mah request nanti geura lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi ECA, lagunya Badai Biru. Nah ya, ini lagu heureuy bukan. Sepat aja ya dengan julukan Mama Nelly mah. Cina spesialis lagu jenaka, ini Badai Biru ya. Dikirim buat Neneng di Jeddah, Mama Oci, Mama Putra, Bunda Ratih, Bunda Nikan, Teh Isma, di Engkumin, semuanya Mita ECA. Spesial yang si siaran, moga sehat selalu, amin ya. Mama AA, iya daerahnya lagi viral ya, Mama AA dari Kawali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi semuanya lagunya terkesima. Emang lihat siapa, Ma AA? Buat yang si siaran semangat terus ya, terima kasih. Yo sama-sama menunduh Ma AA lah, ini sudah habis ngawayang.
Ya, sebelum ke lagu apa tadi, yang pepean sama Mah Nelly. Nah, ada Nur Halimah dulu, ini dari album Cemara Biru ini ya, dulu zaman di RCA lama nih, pas reformasi ya.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
5: radio yang paling asoy, asyik coy.
6: Ya, ini dalam keadaan menunduh, Bita Eca. Ya, nanti lagunya ada lagunya Mamah Nelly ya, spesialis lagu-lagu jenaka, tapi mintanya Badai Biru ini ya. Tidak sesuai dengan julukan Mamah Nelly ya. Terus Mamah AA terkesima lihat siapa? Mamah AA terkesima lihat itu pelantun itu putri apa? So, Kang Ujes, aduh Kang Ujes ini ya. Halo.
7: Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danas Aso.
7: Asik coy, bersama iya. Apa top apa yang lagi ngetop.
6: Dikondisikan dulu sinyal, coba lihat ada berapa baris, berapa strip itu. Coba.
7: Paling 3 di situ doang.
6: Aduh, daerahnya gimana sih itu kan? Tidak jauh dari air ya.
7: Iya, itu juga. Padahal itu apa namanya ya? Tower itu di RS aja itu paling
6: itu. Apa beda itu sama operatornya? Beda mungkin.
7: Enggak tahu, mungkin beda.
6: Oh, beda ya.
7: Tapi perasaan itu deh sama.
6: Sama.
7: Sama.
6: Tapi itu apa?
7: Mungkin emang HP nomornya nukur di lem.
6: Android galabag itu. Halo.
7: Galabag
6: itu apa? Pantesan. Iya, bisa buat maledo kucing gitu ya.
7: Jadi harus terkena kombokan.
6: So, lagunya apa?
7: Lagunya deh, Masya Allah.
6: Oh, Masya Allah, lihat siapa yo, curigaisen yo. Awas yang nyender nanti disapirakeun itu. Gimana sih?
7: Itu mah lagu zaman dahulu kala.
6: Oh, iya.
7: Karena ngambil zaman dahulu kala.
6: Siap. So,
7: dikirimin dulu ya.
6: Buat siapa?
7: Buat Lenny Maime juga ya. Kan Adeng. Pak Ajat. Ajatnya tambah Sudrajat, tahu pakai Sudrajat.
6: Ya, masa Ajat Kosasi atulah tidak nyambung. Ajat Mas Sudrajat.
7: Lah ke mana-mana ginya? Ajat Mas Sudrajat.
6: Sudrajat masa Ajat Kosasi, masa masa.
7: Atau Ajat Dodi.
6: Kosasi mah engkos biasanya kan.
7: Engkos biasanya mah.
6: Atau Ajat Setiadi kan asa jarang. Ya. Jadi itu mah ya.
7: So, buat Kang Obet, Kang Obet, terus buat Kang KSB juga ya, Kang Hedi Kimalati, Buniken, Anggrek Kumur, buat Kang Farid, buat Hendi sama Kang Panjinya juga,
6: Berarti
7: buat Sanudin, terus buat Pak Edi Senang Melut Cirebon, ada Teh Bunga,
6: terus
7: Teh Bunga di mana? Teh Bunga teh di
6: Buni Hehe,
7: anu kagungan eta Tuhan Cingo.
6: Anak
7: Bobo. Pak Putra Mama Putra juga ya buat Tenai Sukaraja,
6: Pada
7: Ringan Tanah. Buat Bu Suryani,
6: Mama Bulan Suryani ya. Sudah lama Bu Suryani.
7: Kemananya, kemarana ya. Neneng di Jeddah ya.
6: Neneng, iya.
7: Bunda Rati, Mama Anjar juga ya. Pemur di tangan. Kang J.
6: Kang Sarang J.
7: Tengah, buat Kang Aco, Kang Tarso, Kulus Taylor juga ya. Kang Aco Grosir sana.
6: Iya, terus.
7: Siapa lagi ya?
6: So, Eta, Sogan.
7: Ada ulang-ulang apa sih?
6: Emang ini memorinya berapa? Ini mah berapa?
7: Sebarang giga, ima tuh.
6: 10 KB palingnya. Kok nomor kontaknya sudah pun?
7: Ampun,
6: nomor kontak 20 ge sudah memori pun cenah ya.
7: Terus siapa lagi atau sudah ulang-ulang ge?
6: So, eta suka. Ah,
7: pokoknya buat
6: siapa?
7: Itu Teh Bungsu.
6: Teh Bungsu.
7: Mama Lisna juga ya.
6: Puah kalau lebaran Teh Bungsu mah.
7: Ah, kumaha?
6: Mau pua kalau lebaran Teh Bungsu.
7: Kenapa?
6: Ya ke anak ke tetehna kan THR. THR. Gonjeng, gonjeng enak ya.
7: Gitu aja lah.
6: Iya, Kang Ojes.
7: Semuanya aja. Takut ini ya.
6: Yuk, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jauh dari air tuh pada makan Ojes teh ya. Ada Bunda Nika di Jalan Horas Bah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Secangkir Kopi. Salam buat Butin, Anggrek Ungu dan semuanya Mitra ECA yang sisiaran. Moga sehat, amin ya. Nah Butin, Anggrek Ungu kemarin kasbuan ditinggal. Kemarin mau Jumatan ya buru-buru. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan asal-asal lagunya Zandako dari Mames Arifin. Buat yang sisiaran moga sehat, banyak rezeki, amin. Buat penandingan Cisaga Kota dan semuanya moga sehat. Dari Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi. Ya terus ada siapa? Abah Hemran. Cina ini Hemran Herman ya bah. Sok ngaruksak cina. Kela, ya kela tuh bah ini ya. So Pak Ajat ini kayak. Ya, ya. Halo.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Dan
8: asoy. Asik coy. Bersama
6: Langen so.
8: Yang Abah Top yang diproduksi oleh PT Natura Indonesia. Ramuan Arab yang telah disempurnakan.
6: Ah, ya ku pinter seorang Pak Ajat
8: ini. Makan ini pete tadi teh.
6: Oh, pete karo?
8: Karo jabu.
6: Oh, jab. Aduh, itu mah benar. Aduh, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan ya?
8: Ah, begitu.
6: Aduh, pete sama japuh ya. Iya.
8: Dan nunggu-nunggu, Tendra undang prasmanan,
6: belum
8: undang resepsi. Ah, nggak tahu bulan kapan.
6: Belum, dah si dianya belum punya buat itu, bunda.

0: Batinya
1: habis duitnya harus kumpul.
0: Batinya keprok kalau
1: dia. Ya, batinya keprok kalau dagang huut.
0: Huut ya.
1: Dagang samat yang dagang terpa batina nilep.
0: Nilep ta eta anu gitu.
1: Dagang lauk kokocok wae.
0: Kokocok anjir.
1: Buat Kang Ujes yang barusan ya. Kang
0: Ujes, iya.
1: Memorinya katanya gede 10 GB.
0: 10 itu KB, KB.
1: Oh iya, 10 KB. Jadi,
0: ku nomor kontak 20 GB, puah, itu matiin.
1: Itu mah humor, Kang Ujes. Buat Kang Ceng XSB, mungkin nggak monitor itu.
0: Wah, itu mah lagi ambahan kemana itu mah, keliling-keliling. Oh,
1: barangkali lagi ke Pangandaran.
0: Lampar Kang Ceng.
1: Lampar itu mesti dari alam. Buat Butin ya di Basunyi, Ungu itu ya. Buat Teh Yeni.
0: Teh Yeni di mana asa?
1: Asa Teh Yeni itu yang di Sindangkasih mana?
0: Sindangkasih ada juga Yeni Inka ini mah di.
1: Oh Yeni Inka? Iya buat Teh Yeni Inka.
0: Yeni Inka tuh yang layang kangen Sewu Kuto ya. Kerinduan.
1: Oh iya betul. Terus,
0: siapa lagi?
1: Basah kembali
0: oh,
1: ya.
0: Oh, Teh Ai.
1: Kalau kata itu mah sumur tua yang tiada menimba gitu kan.
0: Oh.
1: Atau dari Iskandar dan Mega Mustika gitu kan.
0: Itu.
1: Itu.
0: Iya.
1: Terus spesialnya buat semuanya.
0: Semuanya, ya. Budget ya.
1: Buat penyiar di sana, di
0: jalan. Di mana?
1: Apa?
0: Di mana sih?
1: Di belakang 50 itu kan
0: jalan tentara pelajar, jalan tentara pelajar.
1: Jalan tentara pelajar, Sumaning Wetan ya.
0: Iya.
1: Oh, buat orang Sumaning Wetan itu ada keluarga saya di sana.
0: Sebelah mana?
1: Kalau dulu mah Abah Tori almarhum.
0: Sebelah mana? Pajak?
1: Sebelah timur itu dari KJ udah dekat.
0: Dari KJ yang ke arah Tanjung Syukur.
1: Iya, betul.
0: Oh, iya ya.
1: Buat teatingnya ya bersama putranya Mbak Indra. Semuanya ajalah yang ada di sana.
0: Iya, iya.
1: Selamat siang, selamat berbahagia pada kesempatan malam hari ini.
0: Malam gimana eta? Gimana sih atuh?
1: Padahal terang benderang ini tadi.
0: Sudah wanci hanet moyan ini tuh.
1: Oh, wanci hanet moyan acan pecat sawan-sawan.
0: Belum, itu masih ngawuluku mendingna masih.
1: Masih ngawuluku. Terus spesialnya buat Kang Andi aja ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga berbahagia dan
0: amin.
1: Hibur semuanya para fans-fans RCA di Kota Banjar.
0: Atau pria penghibur atau kesana ya, negatif atau
1: hibur juga ini mah hibur apa-apa.
0: Oh, ya, bukan yang menjantang di penggolan bukan
1: leput jauh bala-bala tahu bukan.
0: Bisa ya, seperti yang menjantang di penggolan.
1: Jangan itu yang menjantang mah itu mah orang keliru.
0: Iya.
1: Ya begitu Kang Andi ya.
0: Yo Pak Ajat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, pria penghibur. Ada kayak tadi kita baca Abah Herman ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan asoy pagi jelang siang. Moga sehat. Amin. Abah Herman hadir perempatan Santiong. Lagunya syahdu asik romantis ya, Mbak Herman lagunya dikirimin buat semuanya Meta ECA. Salam sehat semuanya yang sisiran, moga sehat amin ya. Abah Herman dari perempatan Santiong ya, tunggu nanti ya. Terus ada Teh Ica juga, sebelah mana Teh Ica? Sumanding Wetannya nanti ya. Kang Farid juga, Kang Farid Manco dari Wanci Carangcang Tihang tadi. Oh, sejak itu tadi ya dakwah Islam tadi. Sekarang mah sudah hanet moyan ini. Aki Malabar juga ada. Ya, nanti lagi. Ini lagu pepean dari jam berapa? Mamah Neli dari Wanci Muragci Ibun, pepeannya Mamah Neli ini tadi.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Sobat, tahukah kamu batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan?
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf Sobat, paspor Sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf Sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget Sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa Sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor Sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor Sobat.
2: Makanya Sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

Ya, sudah jam 9 lebih 44 menit. Ya, masih Dana Sasso ya, lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, Teh Ica Sumanding wetannya, oh dekat Bank BRI ya, sebelah sana ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Ica Sumanding wetan. Lagunya Sejuta Luka. Salam buat semuanya, minta RCA spesial buat yang si siaran, makasih. Ya, sama-sama Teh Ica ya. Terus ada Kang Parid ya, dari Raja Polah ini. Wah, Kang Parid ini foto siapa Kang Parid? Wah, nanti ada panggilan jadi komisaris kira ini ya. Kang Parid ini ya, langsung nanti ada 1000 panggilan tak terjawab nanti ya. Diajak jadi komisaris nih pasti. Anco RCA dari Wanci Carangcang Tihang ya, dari dakwah tadi ya Kang Parid. Terus ada, kalau sudah jadi komisaris jangan lupa Kang Parid traktir ya, tuh foto. Nah ini aduh, ada Aki Malabar. Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi Kang Aki, lagunya Nasib Sopir dari Asmin Kaidar. Salam buat semuanya saja pen RCA buat Akang, terima kasih. Iya, sama-sama. Terus ada Mama Ati Sinjai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habu top buat Herba yang paling top, lagunya Idaman Hati ya buat Kang Darsan Nining, Mas Sanudin, Teh Bunga dari Maimai, Kang Ajat, Bunda Rati di Engkumin, capek ngetiknya. Spesial yang si siaran, moga sehat. Banyak terima kasih banyak atas dibacakannya. Sama-sama Mahati. Terus ada Neneng, kalau yang belum debisi ada yang kelewat. Neneng di Jeddah Saudi, mana Neneng? Oh, di Jeddah Fosfat. Ini Neneng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeddah Fosfat hadir, lagunya Bulan Bintang dikirimin buat semuanya, terima kasih. Iya, sama-sama Neneng. Belum mau tau bandros Neneng? Belum ya. Biasanya suka moto bandros itu, aduh ngebibita jarang soalnya bandros mah yang jualan mana. Kang Ujes ini, Kang Ujes lagunya Masya Allah ya, lihat siapa ini Kang Ujes, curigesen ini. Nanti dilanjut buat Bunda Nikan di Jalan Horas Bah, Hamdan ATT secangkir kopi, Butin, Anggrek Ungu, Zandaku nanti ya.

0: terus gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air.

0: produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut,
1: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jakro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap mawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jengkurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: boleh basah, tidak boleh hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasik.

Pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
0: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini sih angka berapa sih Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Dinkes Kota Banjar telusuri dugaan penolakan pasien hamil kembar RS Mitra Idaman. Pengungkapan kasus TPPO dan eksploitasi anak di Cikelet. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Dinas Kesehatan Kota Banjar menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan penolakan pelayanan medis terhadap Rini Marni, seorang ibu hamil kembar asal Desa Jejawar yang ditolak saat hendak melahirkan di Rumah Sakit Mitra Idaman. Langkah penelusuran ini dilakukan untuk memastikan apakah penanganan pasien gawat darurat tersebut sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau justru melanggar aturan. Kasus dugaan penolakan pasien peserta BPJS Kesehatan yang mengalami pecah ketuban dan tekanan darah tinggi di RS Mitra Idaman kini berbuntut panjang. Dinas Kesehatan Kota Banjar bertindak cepat dengan memanggil pihak manajemen rumah sakit swasta tersebut untuk meminta klarifikasi dan kronologi utuh peristiwa. PLT Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjar, Rusiono, menegaskan Dinkes memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan ketat terhadap seluruh fasilitas kesehatan di Kota Banjar.
5: Nah, kita punya tugas pengawasan pembinaan. Karena setiap siapapun orangnya, yang namanya pasien, itu kan dilayani, tidak ada membedakan apakah yang umum ataupun BPJS. Maksudnya semua pasien apapun dilayani kan. Ya, kalau lihatnya kan sudah dilayani kemarin ya, sekarang dilayani. Cuma tinggal mungkin pastikan sama kita ke Mitra Idaman kenapa begitu sampai misalkan terjadi apa tidak ada tindakan. Kita yang mungkin akan melakukan penelusuran ya ke MI-nya. Dan secara ini kita kan belum, secara ini kita harus memastikan dulu Mitra Idaman seperti apanya. Kita akan minta nanti kronologisnya seperti apa, apakah nanti dia misalnya melanggar apa ketentuan SOP-nya, ya pasti nanti ya secara internal petugasnya yang mungkin melaksanakan tindakan itu salah, ya mungkin secara tindakan internal dari pihak rumah sakit yang membinanya. Tapi kalau kami di Dinkes punya kewajiban memastikan bahwa semua pasien, atau dengan nanti sekarang Pak Gubernur, tidak ada boleh semua rumah sakit untuk menolak pasien. Apapun, bahkan sampai mengatakan mau pasien dari Jawa Barat ataupun dari mana, pasien datang rumah sakit harus dilayani.
2: Rusiono menambahkan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran SOP pelayanan gawat darurat, Dinkes Kota Banjar akan memberikan tindakan tegas berupa teguran tertulis hingga evaluasi izin operasional. Sementara untuk sanksi etik pegawai yang terlibat, penanganannya diserahkan penuh kepada internal manajemen rumah sakit. Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali mengguncang Kabupaten Pangandaran. Seorang siswi sekolah dasar berusia 6 tahun di Kecamatan Padaherang diduga menjadi korban tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang pedagang berusia 59 tahun. Peristiwa memprihatinkan ini terjadi pada pertengahan September lalu sekitar jam 9 pagi saat jam istirahat sekolah. Kejadian bermula ketika korban bersama dua temannya keluar dari lingkungan sekolah untuk membeli jajanan. Di lokasi terduga pelaku yang juga seorang pedagang keliling merayu dan mencoba melakukan aksi keji terhadap korban. Namun korban memberanikan diri melawan hingga akhirnya berhasil melarikan diri kembali ke area sekolah. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari menegaskan kepolisian bergerak cepat mengamankan terduga pelaku dan memproses hukum kasus tersebut.
6: Korban tersebut berusia 6 tahun, terjadi pada tanggal 16 September. Yang diketahuinya sehingga tanggal 16 September pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga pada saat itu langsung dilaporkan kami, sehingga kami langsung melakukan penindakan. Hasil pemeriksaan visum herbal itu dari rumah sakit menunjukkan bahwa terjadi lecet di akibat pemaksaan.
2: Saat ini, korban mendapatkan pendampingan psikologi guna memulihkan trauma. Kepolisian mengimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak, terutama di jam istirahat dan lingkungan luar sekolah. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut membongkar praktek tindak pidana perdagangan orang, TPPO, dan eksploitasi seksual anak di wilayah Kecamatan Cikelet, Garut Selatan. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk seorang remaja berstatus anak yang berhadapan dengan hukum. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra, Jumat 9 Oktober menjelaskan, pengungkapan kasus perdagangan orang ini bermula dari tergiurnya korban berinisial DF, seorang ibu muda 2 anak warga Bandung yang dijanjikan pekerjaan oleh tersangka berinisial CK. Korban kemudian dijemput menggunakan mobil minibus dari Bandung menuju Garut Selatan. Namun setibanya di lokasi, korban justru disekap di sebuah tempat tertutup dan dipaksa melayani pria hidung belang. Dari setiap transaksi bernilai Rp400.000, uang hasil eksploitasi sepenuhnya dikuasai oleh pengelola tempat dan para perekrut.
4: TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Di sini dewasa. Ada 1 tersangka anak. Jadi tersangka ada 5. Ini ada 4 tersangka yang kami hadirkan. Yang pertama yang paling kanan saya, saudara D. Di mana saudara D ini adalah suami dari sebelahnya atau saudari GM. Saudari GM yang mana saudari GM ini bisa disebut pemilik, bisa disebut bos. Suaminya yang sebelahnya tugasnya menjemput. Menjemput di mana ada korban berada. Yang kebetulan saat itu korban ada di lokasinya di daerah Bandung. Kemudian di sampingnya ada saudara HH yang mana tugasnya hanya menjemput. Tugasnya menjemput setelah ada, dia tahu di mana lokasinya. Kemudian dia datang dengan menjemput dengan sebuah kendaraan dan kemudian
2: yang masih berusia 4 tahun turut masih penyekapan saat peristiwa terjadi. Sementara anak balitanya dititipkan kepada mantan mertua. Selain mengamankan 1 unit kendaraan dan 2 unit telepon genggam sebagai barang bukti, polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Perdagangan Orang serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
3: www.radioprssnijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprsasandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Garut. Melayani populasi sebanyak 2,9 juta jiwa, RSUD Dr. Slamet Garut mulai menyusun rencana induk atau master plan pengembangan jangka panjang untuk 15 tahun ke depan. Mengusung konsep smart hospital berbasis standar nasional Indonesia, pembenahan ini ditargetkan mampu menyelesaikan persoalan penumpukan pasien dan mutu layanan

0: Kesehatan di Kabupaten Garut. Langkah strategis ini dibahas dalam kunjungan kerja Perkumpulan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia atau PTPI ke RSUD Dr. Slamet Garut Jumat siang. Bupati Abdusi Syakur Amin menegaskan pembenahan sektor kesehatan merupakan dua jalur sekaligus, yakni merevitalisasi fasilitas yang ada serta mengusulkan pembangunan rumah sakit baru secara terintegrasi.
1: Nah, kita sekarang lagi berusaha untuk melakukan transformasi dari kondisi ini ke kondisi yang ideal tadi. Dan ini saja tantangan sangat berat. Kenapa? Karena ini kan rumah sakit bisa dipakai ya. Sebagai ilustrasi kepada masyarakat bahwa secara teoritis mestinya di Indonesia itu minimal satu bed itu melayani 1.000 orang, Pak ya?
2: Iya, minimal.
1: Satu bed 1.000 orang. Nah, di kita, jadi berarti kalau Garut punya 2,94 juta, berarti di Garut harus ada 2.900 bed.
0: Sementara itu, Presiden PTPI Eko Suprianto menekankan Smart Hospital bukan sekedar digitalisasi, melainkan mencakup keamanan struktur bangunan dari bencana, efisiensi waktu tunggu pasien di bawah 30 menit, hingga keterjangkauan akses bagi masyarakat.
3: Standar nasionalnya Smart Hospital. Di sana persyaratan rumah sakit pertama adalah selamat. Jadi nggak boleh ada medical error. Ini kita bagaimana menuju ke sana? Pasti akan ada aja kan ya. Cuman kita bertransformasi menuju ke sana. Yang kedua, bahwa rumah sakit ini harus bermutu gitu. Atau berkualitas ya. Kemudian yang ketiga, rumah sakit juga harus aman. Kemudian yang keempat, rumah sakit harus ramah, ramah sosial dan ramah lingkungan. Nah, ini yang kita tekankan. Oke, harus nyaman kepada, satu lagi tetap T itu terjangkau. Bahwa rumah sakit bagaimanapun juga harus bisa dijangkau oleh rakyat.
0: Merespons tingginya kebutuhan kapasitas rawat inap, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Slamet Garut Gita Rahayu Kaniabudi menyampaikan, penyusunan Master Plan 5-15 tahun ke depan akan memperkuat tata kelola organisasi hingga keberlanjutan finansial rumah sakit.
4: Pembuatan Master Plan kita untuk 15 tahun ke depan untuk menjadikan RSU ini menjadi smart hospital, diantaranya adalah untuk penataan bagaimana untuk kualitas di pelayanan di RSU Dr. Slamet. Kemudian selanjutnya bagaimana tingkat daripada kualitas sumber daya manusianya, kemudian juga untuk bagaimana untuk meningkatkan pendapatan dan juga kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit.
0: Dengan master plan ini, RSUD Dr. Slamet Garut diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat layanan kesehatan modern yang aman dan responsif bagi jutaan warga Garut.
5: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radio.prssni.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor.
3: Harsiarda 2026.
4: Harsiarda 2026.
3: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
5: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
3: Yang menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
6: Shh, acara mulai jam 7 pagi ya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pakatan Jasa RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisnya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Dulu mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Passport. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair repair serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum aturan, wilujeng siang minta ECA masih di Galura 102,1 FM ECA nya dina siang ya. Dinten Sabtu Kaping 10 sasi Oktober 2002 genep Tabu 12 langkung genep menit mitranya. Disarengan lagu-lagu Sunda, kawi-kawi Sunda dikain kata Bu Satu nya. Nenuju istirahat, uin atau panlohor atau napi anu nuju tuang siang nya. Disarengan kawi-kawi Sunda tiasa ngiringan ke 08 1 3 3 4 5 8 6 2 2. Mung biasa ente nampi teleponnya. Masih disarengan padak denatur mitra habato pabuto pitama sultananya. Di denatur tiasa dipasir di ECA atau nampi di agen-agen atau nampi tiasa pesennya ngalengkungan WA. Neraskan hanca anu kamari anu iraha mitra nuju nyarioskan wanci dina basa Sundanya. Dugikeun ka naon waktos kamari teh lingsir ta kinten-kinten tabu satu mitra nya teras deui aya wanci kalangkang satangtung ta ieu mah engke mitra tabuh dua nya oh kira ngelangkung 2 jam deui teras deui aya wanci asar tabuh menggok mitra kinten-kinten tabuh tilu teras aya wanci tunggang gunung ta eta mah tabuh opat sonten mitra teras aya wanci sariak layung wanci sariak layung mah tabuh 5 nya tabuh 5 sonten haturan nepangan ka saha nya aya Teh Hendra aya ka hoyong Teh Hendra uluh hoyong mejang priangan teras neneng di Jeddah Saudi Jeddah mana Jeddah pospat hoyong Surabi haneut cenah euleuh dana enjing-enjing atau neneng Surabi mah atau napi engke wengi nya aya saha deui oh Teh Bunga oge nuju naon iwa nuju shopping Teh Bunga mah nya hoyong emut bae cenah kayaknya dipilari ulah laguna ya ayat tikang Asep Darso mitra ta ya zaman di RC Alami zaman kaset pita yang terang judulnya mitra ya

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-62.
2: Radio Cempaka Angkasa RCA,
3: radio yang paling asoy. Asyik coy.
4: Raju kirang empit ya teh mitranya, berarti dikantunkan ayana etsiana pilih ayana mangku ya. Teh Hendra ya kahoyongnya hoyong mojang priangan antas wae tras neneng di Jeddah, oh sanes Jeddah Saudi nenengnya Jeddah fosfat pamarican mitra hoyong ya surabi haneut cenah ti bungsu Bandung ke teras deui teh bunga hoyong emut bayana wios ti ieu anu ti Sule sareng Rita Tilanya teh bunga. Tadi oh Kang Darsa diantos ku Kang Ewon, Kang Darsa tuh teras tadi teh neraskeun ieu nu nyarioskeun wanci dina basa Sunda. Tadi dogikeun ka wanci naon tadi teh tunggang gunung mah tabuh opat mitanya kinten-kinten tabuh opat, teras wanci sariak layung tabuh lima. Teras di maghrib logikeun ka tengah wengi mita aya wanci sareupna ta kinten-kinten tabuh genep nya, teras aya hareum beungeut cenah eulah hareum beungeut tabuh tujuh eta mah, teras di aya wanci naon deui eta saririh budak ta tabuh dalapan nya, tabuh dalapan wengi wanci saririh budak, teras aya wanci sarireuh kolot tabuh 10 mitra, teras indung peuting mah tabuh 11, tah tengah peuting tabuh 12 nya. Yeah.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceu, ieu teh ku ayeuna saran ti Eceu, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceu, tina wartosna.
2: Nya tuh Akang, mata kawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Eceu.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papanama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung, kutabi muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta, kucara hijama atawa bekah, herbal, mudibarengan, kumunajat kanu maha kawasa, bekam nyaeta, ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi, anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia, jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing saha wae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

aturan yang siang kangen dan baca track dan baca tayat ya di 102,1 Hiji FM masih di sorangan KW Sunda nyate sekedap deui aya bungsu Bandung Surabi Haneut neneng dari di Jadah Fosfat anu mundutna terus teh bunga hoyong emut bae ieu aya ti Sule sareng Rita Tila kayaknya. Teras tadi naon aja nyarioskeun tadi teh wanci dina basa Sunda atau sawih deui kana paribasa Sunda mitranya. Contoh paribasa Sunda di Auntawisna aya naon ite. Mending kendor ngagembol tibatan gancang pincang. Tak mending kendor ngagembol tibatan gancang pincang. Hartosna langkung saya lami mitra tapi hasilnya nyugemakeun ya dibandingkan tereh tapi hasilnya kirang nyugemakeun. Eta paribasana mending kendor ngagembol tibatan gancang pincang. Teras deui aya paribasa adat kakurung ku iga ta ieu mah kebiasaan tabeat anu tos ngadarah daging mitra nya nu sesah di robihna ta eta paribasana adat kakurung ku iga. Teras deui aya paribasa malengpeng pakel ku munding ta mitra ieu ngalakukeun hiji hal anu moal mungkin aya hasilna mitranya ohon pamohalannya malengpeng pakel ku munding. Teras deui aya paribasa pangeran mah taranangeuy ti bongkokna tahartosna Gusti Allah moal ngangkat derajat hiji jalmi anu henteu taat ibadah sareng ngadoa ka anjeunna mitranya. Eta paribasana pangeran mah taranangeuy ti bongkokna. Teras deui aya cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok nya sanes-sanes tai cak-cak ninggang untu. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok ta ieu mah usaha anu dilakukeun saalit-saalit mita lami-lami mah bakal karawas hasilna nya. Neneng beli gantung dangweun di Jadah Fosfat tanya ngakeun suara bihanet di Bungsu Bandung ya, emprung.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana-sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri. Pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri.

0: Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pakat Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
4: Halah, paling juga kuotanya habis.
3: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
4: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
3: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
4: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
6: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

Mitar pina tu pangurang mengurai kadia di acara kawisan danya hatun kena para tosanana wilajeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asoy.
1: Asoy.
0: Asoy.
2: Harsiarda 2026.
3: Harsiarda 2026.
2: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
2: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
5: Acara mulai jam 7 pagi ya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.

0: kalian. Ini adalah tentang paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: pertanyaan untuk kita semuanya di sini.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling alasoy. Asik coy.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM dalam Tentara Pelajar nomor 50 belakang Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.
2: P Gantang.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: simpatikmu ya Allah sih.
1: Makin asik.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

0: dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCA FM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
5: Halah, paling juga kuotanya habis.
4: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
5: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
4: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
5: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Enak ya, Dik?
1: Enak.
0: Aja kegemek.
1: Enggak. Bahaya.
0: Enggak kenean.
1: Enak, ya? Mas.
0: Enak. Melebu separuh itu, Mang, ya.
1: Coba jajan.
0: Enak ya.
1: Enak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, matak nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, mulaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus ker kaperkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, tiayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pas aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba.

0: Dulu, mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi, dulu belum ada M-Passport. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kenapa teh? Matanya kok dijipit-jipitin gitu?
1: Eh, mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pakah Angkasa RCA
1: Radio yang paling asoy asik coy.
2: Yuk yang mau cuan cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo sobat, tahukah kamu batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan?
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

Hai, saya Ilka Dehi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasim, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Bagi saudara yang lain yang mempunyai berbagai keluhan mata, ayo jangan ragu.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: Apakah Angkasa? RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM dalam Tentara Pelajar nomor 50 belakang Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Kesa atau RCA FM. Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Pekansari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.
2: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy asyik coy.
3: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Hai, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
4: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
5: Nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
4: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.

adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: boleh basah, tidak boleh hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Tasikmalaya.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal

0: radio sepakat angkasa RCA
1: radio yang paling asoy asik coy.
2: Alhamdulillah. Ya Allah.
3: Kenapa Din? Ada apa?
2: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
3: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
2: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
3: kenapa Din?
2: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
3: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
3: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
3: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
2: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
3: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Mau kemana, Pak?
4: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
3: Oh, boleh saya nitip satu?
4: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
3: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
4: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
5: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang nggak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
3: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
2: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sabaguna di warung sebelah juga ada.
3: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
2: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
4: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan butuh air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
0: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
0: Aras.

0: pergi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip.
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
4: Nya atuh Akang, mantap mawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluar

0: anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: Radio Pakaka Angkasa RCA,
3: radio yang paling asoy.

0: Alamin.
1: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
2: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
1: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
2: Iya, Pak.
3: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
2: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
3: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
2: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
3: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, gitu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong, asik.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tulis
1: kemana?
0: Itu yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1 RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis

0: depan
1: sampai merah.
2: Oh gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata bapak.
1: Harganya mahal enggak mas ini?
2: Harganya Rp150.000.
1: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya mas.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Permisi, Mas.
1: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
0: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin keliling.

0: pendengar pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Diah, Kampung Undur Kau, RT 3 RW 3 Desa Marga Mulia, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten. Saya ingin berbagi pengalaman. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, saya punya keluhan darah tinggi. Dan saya mendengar di radio ada Habutop yang bisa menyembuhkan darah tinggi. Dan saya membelinya yang 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah

0: Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Pak, kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
1: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
0: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
0: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
1: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunu.

0: herbal ramuan Arab abis 2 botol. Alhamdulillah, keluhan saya mulai membaik. Dimanapun Akang Ete berada, ayolah konsumsi yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab, karena saya telah membuktikannya sendiri. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non TPI Tasikmalaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asor.

0: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
0: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Ayunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas kecil.

0: batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti Eta, obatan khusus berkeperkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawah, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulang ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit, pasti ayah obatnya. Jadi dia salah sahiji pengobatan, anu binu tanggung jawab, dina tareka jengobatan, penyakit, ngan hiji, Raja Rimba, tempatnya.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.

0: Harsyarda 2026.
1: Harsyarda 2026.
0: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
0: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
3: Acara mulai jam 7 pagi ya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling alasoy.

0: Sini, Neng.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Eh, mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Banja.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Harsiarda 2026.
3: Harsiarda 2026.
2: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
2: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
5: Acara mulai jam 7 pagi ya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hai, saya Ail Kadeni. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Sumingkil.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar Nahabuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habuto. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit, tapi udah 1 minggu minum obat
1: Habutop
2: langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang. Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga-jaga, jaga kesehatan. Kan makasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.

0: parkir kan, kalau parkir papanasan panas ya.
1: Ya jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya sama-sama.
1: Demikian pendengar ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
2: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom mini, jadi saya sekarang pom mininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit sekarang jual pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, merasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun berkat Habutop. Habutop memang top.
1: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan
2: pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop. Coba beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berkhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal, ramuan Arab, bilang lagi ngetop.
1: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan pengguna.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah. Teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing saha wae teu ayeuna keneh. Ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 9446 11. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: Radio Pakaka Angkasa RCA,
6: radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya, RT 12, RW 06, Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon.
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya. Coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Bu kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
1: Alhamdulillah.
2: Ini penyakitnya rada iya rada panjat.
1: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
2: Soliha.
1: Oh, Ibu Soliha. Hmm. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
2: Pangebatan.
1: Pangebatan
2: nggih. RT 9 RW 7.
1: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
2: Keluhan penyakit ini asam urat.
1: Asam urat ya.
2: Yang paling sakit
1: itu yang di kaki sebelah kiri.
2: Iya.
1: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu
2: dari kan? Anak itu.
1: Dari anak.
2: Yati itu yang sebelahnya.
1: Beli Habutop?
2: Beli dari Bu Mut.
1: Oh, nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
2: Rasanya lumayan.
1: Lumayan. Ya. Udah mulai kerasa enakan ya,
2: benernya. Iya.
1: Kadang. Kakinya gimana Bu rasanya?
2: Sakit sekali.
1: Dulunya.
2: Iya. Ya.
1: Terus setelah mengonsumsi Habutop?
2: Nah, lumayan.
1: Lumayan. Pakai jalan udah mulai enakan Bu?
2: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
1: Udah dua botol.
2: Iya.
1: Nggih. Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
2: Lumayan enak nih.
1: Pakai buat jalan juga udah enak.
2: Pakai kakak waras.
1: Mudah-mudahan itu amin.
2: Amin.
1: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
2: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
1: Top. Terima kasih Ibu.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kak dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi talis.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama milat. Sampai udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abdi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsi rumun, dalenter, sesak napas, mual-mual.
1: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
2: Bilang langsung karena 5 tahunan.
1: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak sekarang mengkonsumsi obat apa, Pak?
2: Obat Habutop, Habutop yang paling ngetop.
1: Iya, Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop ya, Pak, ya. Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
2: Alhamdulillah, agak mendingan.
1: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
2: 2 botol, sekarang beli lagi.
1: Wah.
2: Sekarang.
1: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi. Setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
2: Baik.
1: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.
2: Dulur-dulur batur selembur baraya sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bae yang ayana, lamun anu gaduh keluhan samodel abdi, yuk orang meser Habutop anu paling ngetop.
1: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak, ya.
2: Enggak ada, ini khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali,
2: amin,
1: ya, Pak.
2: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, Nia pamit ya, Pak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya, sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi, sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alimu auladakum wa ahsinu adabahum. Al-Quran wal hadith wallahu a'lamu bimuradihima. Sadaqallahu lazim wa sadaqar rasuluhun nabiul karim. Wa insyaallah nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, pangjajab acara, pembagi wanci anu diati-ati, Hadratul Mukarromin, para alim ulama, para kiai, para haji, para ustad, tokoh masyarakat terkemuka, nusami mulia, pangersa Bapak dan Ramil, Bapak Babinsa, anu kusim kuring di Pibangga, tehilap Bapak PJS, Kepala Desa Jatiwangi, selaku pangjujuh di Iyedayuh, luluhur di ieu lembur, pangawasa di ieu desa, miwah perangkat anu dipihormat, para lembaga desa BPD, LPM, DKM, MUI, dugikeun ka RT RW-na anu didama-dama, ibuku manten anu kusim kuring diajeng-ajeng, tehilap ibuku Jatisura, bil khusus panitia penyelenggara, hadirin wal hadirat, bapak ibu tekantun, para murangkalih oge pemuda-pemudi anu kusim kuring dicintai, malati ligarna ati, campaka mekarna dada, kembang tanjung nugumulung mitembeyan kana bubukana ieu carita, moal aya bahasa anu kacida peryoga tur utama lintang tipuja anu bakal jadi tanda pangjajap rasa sadaya kadang warga muga natrat ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kudrat mantena, mangsa ayeuna urang selaku manusia masih tiasa hempak merbayaksa dinararaga neangan pangabisa. Mudah-mudahan we keng ridho ti Allah azza wa jalla. Puji anu baris jari ciri panyangling ati sugrining wargi, mugi tetep nyici ka Gusti nu Maha Suci, kukalayan kudrat ilahi wangkit kiwari urang selaku jalmi masih tiasa silaturahmi oge tolabul ilmi dinami eling Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi anu tempatna di Jatiwangi nu ceramahna ti Lebak Wangi. Mugi-mugi keng ridho ti Rabbul Izzati. Kaduana rahmat sinarang salam muga tetap dicurah limpahkeun ka panutan alam anu mere beja antara nu halal jeung nu haram, malah jadi sayyidul arabi wal ajam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, tabiin tabi'ahna, mudah-mudahan leleberanana dugi ka urang sadayana. Amin ya robbal. Bapak ibu sadayana, diwuwuh ku kobul nu maha agung, disarengan ku ijabah nu maha kawasa, diiring ku welas asihna Gusti, lamun tadi wengi simkuring papenak sareng kaum muslim di desa Wanoja
Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ayeuna tiasa patepang rarai sareng urang Jatiwangi. Dina kaayaan cuacana hebat. Kamari-kamari mah hujan teh ageung bae. Tapi ayeuna mah alhamdulillah teu aya. Numawi cek sisindiran aya nu disebut meser kopeah gambar pelangi dibungkus ku kertas kado marengan ceramah di Jatiwangi kabeneran eukeur halodo. Teu kudu dikeprokan da lain japati. Ngan hanyakal naik mimbarna wengi teuing teh. Jam 10 kirang 20. Sim kuring sabadana ti dieu bade teras berangkat ka Jakarta, enjing aya pertemuan di Depag Pusat. Diperkirakeun dugikeun ka waktos Jumat. Bada Jumat sim kuring uih ti Jakarta langsung ceramah menuju Kabupaten Sumedang. Jadi dibagi-bagi. Mualami Pak Ketua DKM ceramah nanya datos wengi teuing waktosna. Nu penting mah tepat, singkat, padat, balik mawa ilmu manfaat. Dahareun bae mikiranana teh. Saha nu rek mere berkat beureun teh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, luyu sarang pamunut sangkan tesulaya jeng pamenta danu dipalar teh sapanuhun ginuluran sapaneja tinekanan. Mangsa ayeuna simkuring dipenta tanaga ku panitia penyelenggara, diperih pangarti ku pembagi wanci, kanggo ngadugikeun tausiah anu pakuat pakaitna sareng Isra Mi'raj. Jadi dua rupa we wengi ayeuna anu bakal didugikeun ku simkuring. Kahiji Isra, kadua Mi'raj. Moal langkung ti dua. Sabab ari ceramah panjang teuing teh kadang-kadang tara asup kana kolbu, tara nyangsang kana otak. Komo upami nu ngadangukeunana tos repuh. Punten sanes ngahinakeun. Da rata-rata lamun umur ngolotan daya tangkep ngurangan. Cek si sindiran mah jajamu ti tarikolot kanggo ubar di Cijoho. Ngadengekeun ilmu geus kolot ari bubar ari poho kan gitu. Terus ente po. Sanajan simkuring ceramah panjang teu nyangsang dina otak. Enjing teh aya nu naros ka ibu ka bapa ku jalma nu teu ka dieu ayeuna. Ceramah naon penting payung? Ya biasa bae masalah rajaban, da sakitu ngajawabna teh. Teu leuwih teh eta. Bapak ibu sadayana, urang kawitan anu kahiji Isra. Bahasa sederhanana Isra teh indit, lempang, lumaku, miang, lungo. Cek urang Jawa Wetan mah lungo. Simkuring upami ngaos ka Brebes nu sabutan teh poro alim, poro ulama, dumateng poro rawu sedoyo cenah kitu. Jadi bener di Jawa mah loba o. Antak lamun di Jatiwangi nu kieu ngaranna irung di ditu mah rompok korong molongo. Da loba o. Nu ngaranna lempang anu normal mah kapayun sanajan tilu lengkah. Cara simkuring di dieu ngalengkah we tilu lengkah. Cek bahasa Arab disebutna Isra. Dinararaga lempang, dinararaga ngalengkah aya sababaraha hal anu priyogi diperhatoskeun. Kahiji, useurkeun paningali ka alam anu bakal kasorang. Baca situasi medana jiga kumaha. Anu kadua gerareret-reret kakenca kakatuhu
sabab lamun dina mobil mah ngareret ka sepion ka tuhu bising aya nu nyuruduk ti tukang, ngareret sepion kencak bising aya nu nyalip ti kiri. Beh dituna tingali sepion luhureun supir pikeun nyawang anu alam anu geus kasorang jeung karanapan sebagai tolok ukur ngalengkah ka hareup, bahasa agamana wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Jadi lamun kapayun hoyong maju teh tingali heula alam ka tukang. Tah lamun ayeuna Nabi Isra na ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, maka sakedik Isra na urang tina alam salah kana alam ibadah, tina alam maksiat kana alam taat. Beh dituna isrokeun para putra putri urang sadaya. Tiraha ngisrokeunana? Saur Imam Ghazali, anu paling utama pendidikan teh sejak kecil. Bahasa Aba Asep Sunandar, rindik-rindik ngulik harti, sing harti ngawincik diri, lamun nyaah kana raga, sing apal dasar agama. Nu apal dasar agama, hirupna moal rek sakama-kama. Matak alokna'a dedi rosida sok ngahaleang geuning.

0: Pak PJS. Tenang Pak PJS, di geruan kusing buring mah teu kudu nyawer. Beda jeung di geruan kusinen. Aya jaipongan cek sinen teh. Padan ramil anu mana kadieun tak kadieun. Kedah we 20.000 mah teh Pak. Di geruan kusinen mah tapi ku buring mah teu kudu. Jadi isrokeun para putra putri urang, wawuhkeun jeung hukum, kenalkeun jeung Islam. Sabab lamun putra putri urang teu wawuh jeung hukum, bahaya. Nagara Indonesia ayeuna sanes dijajah ku ekonomi, sabab ekonomi matos beunghar, dana desa miliaran, duit pabalatak. Matak dijajahna kahiji ku teror bom, kadua ku budaya. Tahun-tahun anu kapengker, bom di mana-mana, anu anyar keneh 5-6 sasi kapengker, Hotel Sarinah di Jakarta di bom. Aya nu naros kasimkuring Pak Kiai, eta pengeboman Hotel Sarinah kalebet jihad talain, cek simkuring lain. Naon cenah sababna Pak? Nu ngaranna jihad mah di jalan Allah. Eta mah pan di jalan tamrin.
1: Oh, palebah mana jihad? Kitu batak lain jihad.
0: Kadua umat Islam dijajah ngalangkungan budaya. Budaya dengan asup ngarasuk ngaraga sukma jadi wabah nyaliara nerkab kemana-mana nu jadi sasaran nonoman-nonoman wanoja-wanoja. Nah handphone teu ngaruksak kana moral umat Islam. Memang manfaatna handphone komunikasi jarak jauh jadi lancar. Tonggoro ti Jatiwangi ka Lebak Wangi, ti Lebak Wangi ka Arab nyarita jiga nu pahareup-hareup. Simkuring gaduh tepangan di Arab. Namina Haji Mustofa. Eta lamun rek mangkat ka Mekah unggal taun pasti anjeunna ngebel nanyakeun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ayub, kaif halak?
2: Alhamdulillah ana bi khair.
0: Hal anta yatuna ila Makkah li hadhihi sanah?
2: Hartos teh.
1: Oh, paingan ngahuleng atuh. Mangkat deui taun ayeuna ka itu.
2: Ayeuna ka Mekah teh sabadana Raja Salman ka urang kuota Indonesia teh nambah 53.000. Sehingga anu tadina daftar tunggu 16 tahun, ayeuna mah estimasi teh mung 11 tahun. Jadi maju 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun lumayan. Numawi urang dieu anu tos gaduh artos engal dalaptar. Ulah ieu mah daftar nungguan kolot umur 65 tahun. Nungguanana 11 tahun, wayah mangkat fotona geus aya dina surat Yasin. Duit geus boga kari mangkat bae aya nu nyingsieunan teu tulus mangkatna. Kade cenah ka Mekah mah lamun di lemur pernah nyabok di ditu sok aya nu nyabok. Pan aya nu nyarita kitu nya. Mun di lemur cenah pernah nyarekan di ditu bakal aya nu nyarekan. Bohong Pak. Atuh mun kitu mah kumaha teuing lamun di lemurna tukang nyunatan.
1: Beak weh tunggul-tunggulna acan.
2: Wangsul deui.
0: Tapi madorotna handphone aya fasilitas Bluetooth, WhatsApp, BBM lamun eta aktif kalayan dimanfaatkeun teu sabenerna. Kadang-kadang film porno bisa pindah tatalepa antar HP tanpa kabel bari jeung teu kudu mayar, padahal diobral. Kumaha antukna? Akibat film porno teu sakedik kaum muslim anu ti juralit kana lamping kamaksiatan. Akibat film porno teu kurang umat Islam anu ti kosewang kana jurang kahinaan.
2: Candi Akadan geus ngalakukeun hubungan seks bebas. Kumaha jadina? Saur Abah Asep Sunandar maki tai kotok, tai lantung, tai meri, lalakina mojang genok beteng melenung ngancan puguh salakina. Atau peuyeum sampeu aci kacang minyak lantung nalantera beuteung nyempleu kawin acan luntang lantung rada era. Aya di dieu nu hamil ti payun. Kabeh kitu. Moal aya nu ti gigir nu ti tukang. Sadaya ti payun katipu euy. Ngan omat urang dieu ulah sok aya nu ngomong euy cenah si anu mah lahir teh anakna eueuh bapaan. Eta ngomong teu ilmiah. Da di alam dunya mah teu aya budak lahir tanpa bapa. Dari awewe hamil teh lain ladang gusal gasol kana pager. Maka jeung eueuh bapaan. Tah daripada ngalakukeun kitu, wahai para pemuda, mending kene nikah resmi. Diketahui ku sadayana, direndengkeun, ekitu rek ieu bebas. Bari jeung ari nikah mah bungah ongkoh, leres. Bungah. Bapak ibu baheula nikah ngarendeng. Pernah ya laguna geuning?

0: pangantena Suraseri tual toel kana pipi jiga nu hayang sorabi.
1: Eh dak kitu laguna tuh.
0: Peuting nu kadua susarsasa rumpa-rampa tuluy ngalaan calana rek diganti ku piyama gitu.
1: Pana iwaya sare mah beda ati calana. Ibu mah ngeres pae pikiran anak. Beda ting calengireut teh.
0: Peuting nu katilu papenak jeung nu munuu dicabak teh rada hipu si horeng teh kue bolu gitu.
1: Sesahaja aya keneh eta teh.
0: Eta teh nepikeun ka peuting ka 25 ka babinsa. Jadi lamun dipapai beak manten waktuna. Giliran peuting ka 11 kumata?
2: Peuting ka 11 pangantena menipias inung bapana gerewas.
0: Tah geus peuting ka 25
2: peuting ka salawe panganten teu daek sare disimutna ge ku sepre jiga nu tos beres dahar gitu.
1: Ah euy teu nyaho simpul.
0: Wang Suli tadi jadi ku handphone.
3: Kadua budaya minuman keras, budaya narkoba, budaya obat terlarang kaya ning whisky, jenewer, kamput, brandy, nipam, magadon, heroin, ganja, futau, figur, asoka, BK, mensen, rohipnol, leksotan, sabu-sabu, gele, topi miring, cimeng, inek, nolengnang, tuak, sisifor, tramadol, katinon, oplosan, jeung saja benar.
1: Apal ge lain banar kan.
0: Ditewak ku padan ramil meureun banar.
1: Cenah bawa pengedar teu sudi teuy.
0: Apal sote gaulna simkuring mah jeung polisi. Parantos 5 tahun simkuring jantan penceramah tetap di Polres Kuningan bedah tafsir Quran setiap dinten Kamis minggu pertama tiap bulan.
1: Jadi gaul jeung kada itu.
0: Akibat minuman keras, riributan di mana-mana. Akibat obat terlarang, tawuran di saban tempat. Matak pantas pidawuh Kanjeng Rasul, al-khomru ummul khaba'ith. Ari khomer teh biang kerok jeung bibit buitna sagala kajahatan. Jalma mabok bisa maling, jalma mabok bisa judi, jalma mabok bisa zina, jalma mabok bisa ngabunuh.
3: Termasuk budaya pakaian, Ibu. Pakaian di zaman ayeuna lolobana pakaian adina dipake ku lanceukna.
1: Kaos adina dipake ku lanceukna panpunat saki tonggong katempo. Buzalna bizil ngabrezel hezo. Rajin make calana panjang nyedel ka handap, calana jero nyenglet ka luhur. Entak lamun dibonceng dina motor teh atawa nonggeng saeutik panghelana katempo ti tukang teh calana jero.
3: Nah geuning nyaho
1: pernah ningali sapaliwat teh dihaja. Ai teh dihaja mah teu doraka. Taroskeun ka Pak Ustaz Ilyas paring jawabanna ari teu dihaja mah eta mah riz. Tuh si nyaho.
0: Rok nu adina dipake ku lanceukna punat sakieu. Cek budak mora nu kitu teh disebutna rok mini. Padahal bahasa kirata rok mini liang orok teu pati buni gitu.
1: Kanto simkuring di ulem ceramah di kampung Karajan, desa Jatiragas Hilir, kecamatan Patok Besi. Di daerah pedalaman keluar masuk jalur pantura, masya Allah, pinggir jalan loba awewe-awewe. Di dariuk na korsik itu ngahaja di caangan, rok na luhurin tukur, balijeng tarumpang kaki, bayangkan. Rok na sakieu tumpang kaki, simkuring ngaliwat, nyanyi simkuring teh. Di sana tempat lahir beta.
3: Lamun budaya eta hayang ulah nyangsang dina awak bararudak, hayang ulah ngagantung dina kolbu turunan, maka yu isrokeun ti ayeuna. Eta budak wawuhkeun jeung masjid, masigit, di dieu aya kecap masigit.
1: Masjid, masigit,
0: Saur Abah Asep Sunan Dharma gedong duwur kali sambung peda bangunan duhur disambung ku momolok. Baheula mah ciri masjidnya momolok. Matak lamun wayang golek tos tatalu dalang sok kakawen gedong duwur kali sambung sok disebut-sebut.

0: Kan gitu. Ari Abah Asep Sunanarma hobina teh laras salendro tungtungna teh mecut ka luhur. Pada di Amung Sutarya mah pelog ka handap. Matak di Abah Asep sering aya kalimat iya sabda oninga ka luhur. Di pada di Amung mah iya sabda oninga. Hitung-hitung entok kongkorongok. Hayam kongkorongok matane. Jadi titipkan ka kiai, sina datang ka madrasah, pihapekeun ka pasantren, sina indit ka masjid. Perhatikan guru ngajina, perhatikan kiaina. Ulah ieu mah kadang-kadang ya Allah. Kiai teh dianggap malaikat. Pajarkeun teu butuh udur, pajarkeun teu butuh dahar. Boro-boro ngagaji sakalian dipenta bayar listrik sabulan 5.000 aya kene nu ngomong, "Jo, teu Pak Kiai, ngajaran sakitu mah ibadah we, ibadah ka ikhlas." Aya nu kitu di dieu. Terima kasih atas pengakuan Anda. Ku jujur ge geus alus jelema mah. Atuh mere-mere rokok ka guru ngaji teh ka kiai teh da kiai guru ngaji ustad teh loba keneh anu seneng ngarokok sanajan dina cangkangna disingsinan ku gambar tangkorak gambar paru-paru bengkak nu seneng mah da teu beunang dihalangan leres malah nu ekstrim mah ngomongna jah ngarokok modar teu ngarokok modar punten dalil tukang ngarokok ye nu teu ngarokok mangga da selera aya deui nu ngomong kuring mah cenah ahli tasawuf boro-boro barang haram nu makruh geus didurukan sanggeu. Aya deui nu nyarita meni ngarokok paling panyakitna paru-paru nu teu ngarokok mah rupa-rupa. Ternyata di POM ge teu beunang ngarokok teh keur ngeusian bahan bakar aya tulisan dilarang merokok mantap rupa-rupaan bahaya. Kaluar mati POM tulisanna SPBU sudah pergi boleh udud ngarokok deui teu. Kasim kuring aya nu tukar pendapat ka ketua DKM mahasiswa di Setikes Kuningan. Kalersan sim kuring sabadana 2015 kenging gelar doktor kuliah S3 di Bandung simkuring disuhunkeun ku Ibu Profesor Dr. Dewi Lailatul Badriah kanggo maparinan mata kuliah PAI di Stikes termasuk ku Ibu Profesor Dr. Mintarsih simkuring disuhunkeun kanggo ngisi mata kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Aya mahasiswa anu nyarita kieu Pak Kiai ari ngarokok teh pemborosan. Cek kuring hadek goreng kuring teh dosen kehilanan kudu eleh ngomong ku mahasiswa gengsi na timbul. Cek sim kuring palembah mana pemborosanana jawab manehna lamun Pak Kiai udud sapwe harga 15.000 sabulan geus 450 coba matak naon lamun dilemparkeun kana kapryogian sanes. Jawaban sim kuring boros teh lamun meuli. Nah Pak Kiai cenah tara meuli usum rajab usum mulut usum hajat rokok pabalatak dina laci mobil pamere. Cek manehna atuh lamun Pak Kiai mun kitu mah Pak Kiai omongan teh teu sesuai jeung kalakuan palebah mana cek simkuring. Pan Pak Kiai cenah sering nyarita yadul ulia khairu min yadis sufla bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Cek sim kuring da kuring mah lamun panitia mere rokok teu pernah nampanan paling cek sim kuring simpen pak na meja geus diteuneun kakara dicopot kitu ti luhur jadi teu toja iya teh mah sok bayangkeun. Ya matak perangkat desa bising urang dieu aya nu ideng nyieun KTP nyieun BPJS aya mere rokok ulah ditampanan pak sina simpen heula na meja kakara alabeko dicokel kitu ti luhur set da abuskeun ka dieu gitu. Lain rek eureun nempo ieu mah menikitu ih teraskan cangcangkel
1: morona cicing itu.
0: Bapak ibu sadayana, Simkuring mah kata jiku Bupati Bangka Belitung nuju Simkuring diulem Tablik Akbar di tilu tempat di ditu. Jam genep kirang 20 menit Simkuring take off di Bandara Soekarno-Hatta. Setengah 7 parantos landing di Bandara Tanjung Pandan ngange pesawat Citilink. Ngobrol sareng Bupati Belitung saura anjeuna, Pak Kiai, selama saya jadi bupati tiap tahun saya anggarkan dana sebesar 2 miliar khusus untuk gaji guru ngaji. Jadi luar biasa. Dameureun waktu kampanyena janjina kitu pada Ramil. Janjina direalisasikeun. Kan lolobana mah ari pilkabe beda jeung pilkada. Pilkabe mah lamun poho sok jadi, tapi pilkada mah lamun jadi sok poho. Larasa. Nah, anu leuwih bahaya lamun masyarakat rek pilihan diitung-itung kana duit. Itu bahaya. Kudu murni, sabab lamun ayeuna aya calon diitung-itungkeun kana duit, maka engke di mana calon jadi anu berpikirna anu paling utama moal berpikir dewasa cara kinerja bakal mikiran aing ka mana neangan duit kurut ngagantian modal. Matak bapak ibu teu kudu jah cenah sahabat nu mere duit dicolok ulah bahaya. Zaman ayeuna di Leungeur Batur loba nu kitu, begitu datang calon NPWP. Naon cenah Pak NPWP? Nomor piro? Wani piro? Wah, bahaya. Hadirin wal hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah. Jadi wangsulai upami Nabi Isrona ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, maka Isrona urang tina alam salah kana alam ibadah, tina alam maksiat kana alam taat ka Allah. Hiji dah. Bapak ibu sadayana, anu kadua mi'raj, ari mi'raj teh naik. Bapak sok mi'raj. Masa tong bari seuri ngajawabna. Ka mana karep pikiranana teh? Nabi mi'rajna ka Sidratul Muntaha. Bade naon? Bade nampi parentah salat anu 5 waktu. Simkuring moal berbicara ti 50 waktu panyanting, 5 waktu. Nabi pernah sareng Nabi Musa, saur Nabi Musa, ya Rasulullah, umat anjeun sanajan 5 waktu bakal loba keneh anu ninggalkeun. Ternyata bener. Zaman ayeuna loba keneh ngaku Islam tapi lohor tara kaboro. Asar tara kasasar, maghrib jarang hadir, isya tara aya, subuh pinang tunduh. Ditanya agama Islam, ari kalakuanana jauh di jug-jug, angang di teang, deket ka tajug gara sampean. Atuh rek kumaha anak urang rajin ka masjid, matak urang nu janten sepuh ulah jiga bedug, terang bedug. Aya bedug di dieu. Sifat tabiat bedug salilana ukur bisa ngabejaan batur. Bedug saban waktu salat disada. Asar, maghrib, isya, subuh, lohor. Komo aya lohor mah disadana geura dalami ngadareg-deg, kokolna dititirkeun.

Kulai masalaki datang gawe pada menang duit letih kalah nyampakan bimoli bibir monyong 5 mili. Ayah pak istri nukitu di dia. Tong diarah. Lumayan cerita matiris. Bapak nak keluar di bumi pamitan pak. Dajal mama letih ringkang gede buka. Ulari pamajikan ini calengka ke kudu bebeja ari bapana kudu sakolos sakarep daek teu cereuk teh. Da kudu saimang atuh leres Bu. Assalamualaikum mah lamun nyebutna mama. Assalamualaikum Bu lamun nyebutna ibu. Kakare koloyong we ini. Matak sesuaikeun ngagroan pamajikan teh jeung pagawean ulah sok sweet, sok romantis. Isuk-isuk pamitan. Assalamualaikum mami, papih bade ngalaparab jeung moal. Hayang papih ngalaparab. Itu kedua istri solehah main amartaha atau atka mensalaki marentah salaki ngajak salaki ayah kahyang taat turut tebenang nolak karena kahyang salaki salaki ajakanana luyu jeng hukum tesulaya jeng agama siapa godos jeng tetepon hukum Allah ajak berang mangga sore oke peting mari isu hayu ka masjid maksudnya ngeres banget termasuk diajak sare kudu nurut mata para pemuda lamun neangan pijodohan kahiji kudu nu soleha kadua kudu nu pinter usaha ulah nu pinter neangan duit sabab lamun boga pamajikan pinter usaha dimana geus kawin bisnis dagang gawe mantuan salaki aya penghasilan tambahan. Tapi lamun boga pamajikan pinter neangan duit, bapak neneun duit sakitu bunina kapangih bae. Na pinter atuh neangan duit. Na dompet ka koreh, na peci kapangih, na dashboard mobil beunang, Pak. Rugi moal boga duit lalakina. Moal ka beuli batu ali merah panta juga sih. Kamari-kamari musim batu ali di dieu. Musimnya duka eta silokana. Ae simkuring mah Pak Babinsa genep tahun kapengker tos hobi batu ali teh. Matak aya koleksi. Ya kieu-kieu tos ditawis 3 juta setengah, Pak. Tapi ku simkuring teh dibikeun. Naon sopna? Da menta jeung Ramona teh hayang teuing. Kitu. Jadi para pemuda neangan pijodoan mah teu kudu tinu jauh, sanajan salembur, sadesa nu penting taat turut jeung bear marah mae ka salaki. Lamun cek Mang Eye mah alokna ibu Cici Cangkurileung sok ngahaleang ngening.

0: gitu. Mang Eye gitu. Beda jeung suara Kang Ibing, terang Kang Ibing. Pelawak di Bandung almarhum sok diundang ngaji. Ciri khas Kang Ibing mah suarana teh tengah-tengah ti korok, mata kelemen nyarios teh ngosom.
1: Kaum muslimin muslimat sadayana. Jauh-jauh sim kuring diundang ti Bandung ka ditu pikeun ceramah. Lamun sim kuring ceramahna salah, tong nyalahkeun sim kuring. Anu salah gede mah panitia. Nah, sababna si Ibing mah teh kurang teuleuwih ti artis, pelawak, bintang film. Nah, dek di onang, apa dibayar? Gitu.
0: Ayo di si Jenong, Bobodoran sarang putrana Abah Asep Sunanar sarang Padalang Dadan. Si Cepotna pura-pura jadi Gatot Gaca. Si Jenongna pura-pura jadi Sinen. Cek si Cepot. Sapa mendalip pun Gatot Gaca dina gendingnya pun macan ucul ala dia. Ayo cek si Jenongna teh. Sinjang kirut sejati ning wayang anu burut nuju ngadalang. Gitu. Anu katilu ciri istri solehah teh hafidot farjaha, jaga kahormatan. Kahormatan ibu tebenang di umar kemana-mana. Tiluhur sausap rambut tihanap sausap dampak. Kahormatan bapak tebenang di umar kemana-mana, tiluhur sausap keketu, tihanap sausap sapatu, di tengah aya urat buntu, rupana jiga sulutru, temen aya kahayang, sok teas jiga batu, mante kau pagen saya tului bebe itu, kalau belum tahu taros kan kai buku. Nah gening nyinggung nukitu, tepati-pati nikah baheula ibu kabapana, butuh kunukitu, leres. Lain butuh kupangkat, nah butuh kosong teh kuno gitu, nah mun bisa mah heula nyarita. Abdi butuh ku aa lain kupangkat jeung jabatan. Abdi butuh ku aa lain ku harta banda jeung kakayaan. Tapi abdi butuh ku aa aya istilah sisiniran, di Ciborelang ka Jatisura, mengkolna jalan Astana. Sanajan teh harerang barang bawa, nu penting nu ngarengkolna calana.
2: Kendo.
0: Hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tajadi lamun salatna diadegkeun maka bakal nambah sagalana anu dampak positif termasuk kaikhlasan. Ayeuna seueur jalma anu ibadah teu ngajadi buah sabab teu ikhlas. Rasul mah ngabina keluarga, ngabina umat, ngabina mantu ikhlas. Sampai-sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhah soleh pisan. Simkuring kungsi maca sejarah, Sayyidina Ali bade sholat berjamaah ke masjid katinggalin berjamaahna. Kurmumuju nang gidi gelempang harapun ayah aki-aki nuker lempang deklu, deklu, deklu. Sayyidina Ali tewantunin mihelaan padahal eta aki-aki teh Yahudi. Saur Sayyidina Ali, kami lain ngahargaan kana akidah jeung kayakinanana tapi ngahormatan kana umur jeung kakolotanana. Matak simkuring ngapa di lembur upami dipiwarang khutbah Jumah salagi aya nu sepuh tara gasik nampi tara gancang narima. Mangga nu sepuh bae heula mangga tipayun. Kitu simkuring. Dionang kanu hajat piwarang tuang ngabring antri. Aya nu wawuheun ka simkuring, Pak Kiai, sok eta nyelap mayunkeun, mayunkeun taradae. Mangga wae cing teh mangga nu sepuh mangga tipayun gampil abdi mangke. Nu matak bising iraha-iraha wayah dijemput ku malaikat Ijroil, mangga nu sepuh lah tipayun, mangga mangga mangga. Gampil abdi mah kumaha kaburuna kaliwat kitu nanaon. Eh ngahargaan kana kolot teh lalawara teh. Kitu. Kudu ikhlas. Urang mah da ibadah teh geuning sedekah gedang deman urang mah bageur kanu bageur. Hade sote kanu hade, barang bere sote kanu sok. Padahal bageur kanu bageur mah umum. Hade kanu hade biasa, barang bere kanu sok mere lumrah teman. Numawi saur Rasul, fahal ahsanta ila man asaa alaik. Nah anjeun bisa migawe hade ka jalma nu goreng ka anjeun. Nah anjeun bisa bager ka jalma nu sok sentimen. Nah anjeun bisa barang bere ka jalma nu pelit. Sing bisa mere ka nu pelit. Ieu mah usum buah, tas ngalabuah, meunang satengah karung garumading. Cek bapana ka ibuna, mih tatangga kalereun imah bere tilu siki mah sing ek ngarujak. Mangga, Pak. Ai mah hareupeun imah kumaha, Pak? Duh, eta manehna ge ari anakna daratang ti Jakarta sugan sok barang bere ka urang, geus liwat bae heula eta mah pan kitu. Aya nu kitu di dieu. Tuh sih ngaku lila-lila mah. Termasuk di Kuningan geus teu saeutik nu kitu. Memang hawana sedekah mau tonggorokan nu gede nu leutik ke lebar. Naon buktina? Buktina bapak-bapak isuk jarumah ka masjid. Memeh sholat Jumat ngaliwat ka hareupeun urang kotak amal kenceleng. Panlolobana mah bapak-bapak teh jadi jalma anu mangagorolongkeun wungkul. Nyoga hareupeun urang gorolongkeun ka gigireun. Sugan teh kudu gigireun dek deusian gorolongkeun ka gigireunna. Dua puteran teh kosong keneh. Rarajeun anak enu ngereunkeun ngodok saku biji 5000. Salah euy. Ngodok mati dia biji 500 ta. Ieu sia di teangan teh hese-hese. Karek diasukeun patrok. Geus ngasukeun teh ngomong Gusti, muga-muga lamun abdi maot lebet kana surgana Gusti. Mun kadenge ku simkuring enak aja. Oh, ngasukeun 500 saya ngasup surga bayangkeun. Ugo yang asup hese umum bae geus sakitu bau sakali ngecewer geus 2000. Manya surga gope. Padahal ngasup ke 500 teh pangabogana mah buru di juru bro. Dipanto ngalayah di tengah imah buncir leut loba duit pake karirap nginum karirot dahar kariam alat rumah tangga sagala aya. Batur mah daun panto 2 cm manehna mah 5 cm nu kandel. Mantak kariwayah ditutupkeun dari sada goblok. Ayo wayah dibuka engselna di sada koret. Tutupkeun deui goblok. Dibuka deui koret. Daerah lintas jumaah dipoyokan ku panto. Cek panto teh ongko goblok tapi kasinggung teh, Pak. Bapak kasinggung teh? Teu kudu kasinggung, geus biasa mah. Biasa aja keles. Tanu mawi sagala rupa oge kudu dididik dilatih ti aalit dalam menjelma pinuh kudidikan jeung atikan tong boro jelma sato ge ngarti aya dididik mah lauk luma-luma dididik payu kana duit leres rongeng monyet dididik jadi rongeng monyet payu kana duit anjing dididik jadi anjing pelacak malah di Jakarta mah di daerah elit tong boro kepala desa RT boga anjing. Mantak lamun aya tamu teh anu bakal panggeulana nemalan teh anjing. Cek tamu teh Pak RT, assalamualaikum. Cek anjing. Aya aya itu maksudna mah teh. Cek tamuna ongko aya tapi teu nemalan sih coba ah Bu RT na. Bu RT, assalamualaikum. Bu RT. Teu nemalan. Nu nemalana anjing. Tamu teh keder ieu anjing ngabobodo bae cenah Pak RT aya Bu RT aya tapi di geroan teu nemalan ieu sabenerna Pak RT jeung Bu RT keur naon ditemalan deui ku anjing. Oh keur ngadahar lotek meureun teuing keur naon balik deui we tamu teh geus ngaganggu. Kitu ladang teh. Jadi ngarti. Seueur artikeuneun, artikeuneun nya lamun kurang dilenyepan mah cara isuk-isuk lamun setengah opat kurang ngagugahkeun piwarang subuh teh hayam uzkurullah uzkurullah teh gera eling ka Allah ngenak 15 menit teh bapak jeung ibu sare kene bisa da deui hayam teh ngabejaan deui uzkurullah nyararing ka masjid berjamaah subuh tas berjamaah subuh pan bapak ibu teh arui aya nu liwat ka kanang muning aya nu kana liwat ka kanang sapi sapi jeung muning teh nanya ka nu tas salat teh jamaah nanyakeun teh pedah ngabring ka kaum muslimin muslimat sadayana, simkuring mengartikan eta sholatnya sanes oleh-oleh Isra Mi'raj. Punten di dia bising aya anu pendapat na teu sami, mangga bebas mengemukakan pendapat. Paribasa tema, walaupun rambut sama hitam, isi kepala sama berbeda, beda pola pikir, ngan resikona lamun jalma loba mikir mah gancang bingjil huis. Simkuring Pak Babinsa lahir tahun 74 tapi huis geus loba. Mata Simkuring ditanya ku profesor, "Ji, ente umur sabarapa puluh tahun?" "43, Prof." Geuning ente geus huisan, ku sabab nu nanyana profesor ngajawabna kudu ilmiah. Cek Simkuring, "Prof, jangan aneh. Kalau kepala ini cepat keluar uban, sabab kepala ini pusat pikiran. Yang bawah jarang beruban karena pusat hiburan." Kitu kuring mah. Anu hanap leuleur hiburan, leuleur hiburan, buka dikit jos, kan gitu. Mata ka weh kapusih. Naon sababna Simkuring salat teh disebut oleh-oleh? Secara logika nu ngaranna oleh-oleh mah seneng tampi teu seneng ulah. Ibu seneng anggur, bapana di Jakarta nyanak oleh-olehna salak rada kesen. Bungah moal nampina bu, moal cek ibu nak leg-leg kajejel pak. Tamatak lamun sholat disebut oleh-oleh, maka meureun anu seneng sholat bakal sholat, anu teu seneng bakal hare-hare. Numawi Simkuring nyebutna sholat itu bukan oleh-oleh, tapi sholat itu adalah

eta bakating kunaon? Bakating ku ingat kasalaki ngadoakeun. Dipeting ya Allah ya Rabbi Gusti, pun lancik nuju usaha bentet panon kurang sare. Mugi asih mulus bangus gemblang katut salamat. Papana wengi ayeuna abdi sono pisan ka bapa. Tapi kasono abdi ngan sok bisa diantarkan ku doa. Mencek alokna Abah Asep Sunan Darma saketi

0: Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kasintung manukti kukur entrep dina dahan awi mung sakitu kapi hatur mugia bahan katampi hayam berem hayam kate hayam nalempang ti heula kuring rek eureun sabab geus capek rek tuluy ngawedang heula. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam majlis yang mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para ulama dan seluruh umat beliau yang berusaha mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Sahabatku yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan ini marilah kita mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mikraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan bukan sekadar menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi pedoman untuk memperbaiki kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sahabatku, peristiwa Isra Mikraj mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan harus memiliki arah. Kalau dahulu kita masih banyak melakukan kesalahan, sekarang kita harus berusaha memperbaikinya. Kalau dahulu kita malas beribadah, sekarang kita harus lebih rajin. Kalau dahulu kita mudah menyakiti hati orang lain, sekarang kita belajar menjaga ucapan dan perbuatan. Jangan sampai usia kita terus bertambah, tetapi akhlak kita tidak berubah.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
3: Alhamdulillah. Ya Allah,
4: kenapa Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
4: Eh, Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
2: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
1: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: produk Habata, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan backup paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy.

0: boleh basah, tidak boleh hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampul. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib Budak Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing saha wae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: 92,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair repair serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita Panjang.
1: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.